Ausa bang bulu tu lebih kemuni, anda buku ni salah kagum berdua. Tu MCE nanti tu point terfem. Kerap sesuatu kerap kemuni kesaran, nabi kangun nabi kandar mati biokani. Kemuni nama kita cuma yang mada sahuti. Anda buku ni mada sahuti di pusat itu saran ni. Waktu mati bagal ni mada sahuti sendra mai yang baru alis ni mada sahuti. Anda buku ni tu mati. Apa kata tu kan mada sahuti. Kau ni kan usah berkata untuk berkata kesara, berkata untuk berkata dalam materi berkata. Ini pun nasib betul berkata. Bukan berkuah. Ini bukan nisal kerana berkuah. Tu MC nanti tu point terfaham. Kau dah berkuah boleh. Kau betul kerana berkuah di Charles Studio. Ini pasal di kerana ada mai bayi. Rokok itu betul kena. Ini bukan nisal kerana berkuah. Tu MC nanti tu point terfaham. Kau lagi na. Na betul kerana berkuah. Nih tu MC nanti tu point terfaham. Saya bawa bulu tu berkata kesara, berkata dalam materi berkata. Dunia ini nasib betul berkata. Biasa berburu apa ngah. Nisema tiko mikina nbo mna nikuwa au sabaka mbulo tere bikemuni ena mbongi vinaka ndai ndai. Vina wale wuna namuni ndobata tiko mai ena namuni ndabito konti mai nabu nisela kambla. Masa tunoti salaka mborengo enduri mbagi paka tamba gindunga ma namuni nangoni biti tokei. Na turu mbuna lumengo Australia bikemuni. Tumina siuru uro wabibi bikemuni na tu mainanda ena wimada kia sarra. Nindau nguta tiko muni ndau baka ronga mai nabi sere son tumi paka tangitani bikianda na wi programe son kondi patata ena buku nanda wasi ningonengo. Nangon ni biti tau ke itu turun oleh menggos Australia kebata lagi lebih kena tu main nanda kena biasa buru buru tengah ni bawa orang tu kena aus apa bulu tu lebih kemuni enak bawa ni kuang enak buku kena muni dobi tak kau itu main enak wajib nanda kau nengok ni wrong amana bulu bunua siapa voice from the mountain aus apa bulu tu lebih kemuni enak bawa ni kuang anu itu kini dalam baru bata lagi dalam muni mada binaka bekianda mada bekianda nangkara bintabi warga buli baga baga daka nanti itu tapi nangkara betul malam muni mada wa. Dapat dibilang apa lembu ni selama ramai. Dapat ngoh sini mata kasar mai. Waktu itu masih singa. Tapi kerana kita belum mendoar mata. Bagai buli biar nangon buli. Ini tak kita dengar nangon ni. Bagai kita dibilang apa? Sini mata kasar. Lebur kata langgan bagai duri tu kina. Namun mata ngoh na gito. Kena bila kita leso. Karena bagai duri tu kina. Namun mata ngoh. Jadi saya bangun bulu terbi kemuni kesara. Nampak kamu nampak anda. Mata bokan ini dulu pun saya tidak mikir. Nampak ni kuah. Asal bangun bulu terbi kemuni. Nampak ni selaka berangan. Tu MC. Nanti tu point terfaham. Ia kakurung malah apa? Bawa satu tu note, tu kuna talian, tu kuna tiga. Bukan kerja program yang mazawa. Bukan di kuala selewat itu kebas. Bukan lima setengah bulan dolar ni. Labur bintu nama selewat itu kan. Bukan di kuang. Sekarang ini dua, sekarang ini dua, sekarang ini tolu. Bukan lima setengah bulan dolar. Bukan ku. Kemudian apa kani? Tulang kerma rama. Bukan lima setengah bulan dolar. Mesti selewat itu kuang. Main dolar itu ni. Bukan binaka. Ada buku ni nama ni indah. Tukar nanti kau. Bukan murid kau. Nasi lakukan burung. Tu MC nanti tu point terfaham. Tu kuna note, tu kuna talian, tu kuna tiga. Bana lima setengah bulan dolar. Soalnya walau tiga bulan ni kuang, ane buku ni sel kagak bergo. Ratu MC nanti tu point three FM. Bukan betul betul mereka sara. Na wekangu bantu sa sabat kami go. Ane buku mon mon lebih lima. Amelia nembau etan sura saya moni roko. Aliki tumbuna. Kita betul mereka sara. Na sa sabat epeli kuru lemba. Veronica. Bina walau sabat kami bukan betul ni kuang. Pekan tanah kita tahun lebih madawa. Turun kira merama, kau ngandre apa mebotain share, tela jah mat sebulan dah, bulan baru cina ulu bulan, bangun satu turun terapi madawa, kau baca di kandir orang evaku lah bulan, rest di bala ni bulan bulan siang, mana boleh macam tu kemai sama bulan, bangun satu turun terapi kira menabi madawa, turun kira merama, nampat apa tengok ni saat tapi tu mikir ngoran, bingam mikir nombor nama telefon ni, kira pun apa kerongat tu mikir na. Namun nama telefon yang kita mula baru nanti kemikirna, kita akan bawa tay share. Bila mana messenger, nana mau bawa tay share. Yang bila mana messenger, nana mau bawa tay share. Nah, bata-bata ngah bila kemikir. Namun nama telefon ni, kita namun nama. Bagar utak kita, mana kita rai. Lepas kita lah, dengan orang yang kah, ada buku di bawah. Nalai lima sembilan dolar, sebelah itu. Enam buku mana kuat? Tukar ni binaka. Nee Charles Stuart University. Enam buku binaka. Dai. A big bull binaka and a big good evening to you all. Those of you tuning to 2MC 92.3 FM. Those of you tuning from Bathurst 92.3 FM. To those of you tuning from Orange 94.7 FM. And to those of you tuning in from the comfort of your own homes, in the bus, in the train, in the taxi. Or from your workplace, or wherever you're tuning from, welcome to 2MC 92.3 FM. And also not forgetting our brothers and sisters who are tuning in from our Pacific Island neighboring countries. Those of you tuning in from Federal State of Micronesia, Kamorale and Talofa. Those of you tuning in from Tuvalu. And those of you tuning in from Palau, Ali, Ekwaramo. Those of you tuning in from Nauru and Lakwe. Those of you tuning in from the Marshall Islands. And Maori from Kiribati.

Nakkan, bulu mana tali? Turun nak kira meram mada rubu kira mana lewa. Sa ada mungkin kena ngomong. Sa bima mani walun dono tunggu nak kelaku. Eh, sa bima mani walun. Sa bima mani dono tunggu nak walun nak kelaku. Bikin dah bulu mana kuah. Sa nama itu tarik lagi na. Na ima tarik tu bikin dah. Eh, na bongi bina kain denda. Abu satu nanti. Ini mana mata ini lima sebulan dalam mata lebih kita nikuah. Sabo tali tiga. Ini tarik tinggal go. Botol tiga walu lima setengah bulan. Walu. Oi, nerlaki. Bahana lima setengah bulan dalam turun ikan merama. Ini mata ini lima setengah bulan dalam mata lebih tinggal. Ini mana walu turun nak loko. Nai kerua ni lima setengah bulan dalam. Ini mata lebih tiga. Ini dia donu nak loko. Ini katol ni lima setengah bulan dalam. Ini mata lebih tiga. Ini bima mana dia donu nak loko. Naika va seni oti oti seni ngi ngi ma ni limi sanga bulan dola tan bo ngani kwa na metare tigo ni bo eti dene miniti me zaba na nuku ben grabi ana bo ngani kwa e bo satu noti nuku ben grabi tigo nga mai na wa lu kina ne tina kloka na ngono ngoni sa del new south wales australia we kemne na programa tigo men onda men tini kina tini karo na kloko e bo satu noti mai bi ngono mai bi tigo nda bi talo kina ngo wi mani tini tale kina ngono ma tene dobi e Tini kan dua nak kelakok, tarik kena naik keruan ni lima sembilan dolar. Bima mana tini kan dua, tarik kena naik ketul ni lima sembilan dolar. Boleh tini minit ini, tini kan dua kelakok, nengah nama ibu tini, tarik kena naik yaitu tini lima sembilan dolar. Bicara dah, anu bong bina ni kuah. Wang boleh sama tak bicara ya? Eh, elle buka kar, bintang apa kan dua kan orang ramai telefon ni bintang tapi ngapa dua? Kar me bayar relax tu ani. Okay, mana buka kar, mana buka kar kalung ata, mana bina gangga, yo. Kalau tengok sah sah rumah matu tu kan, sah sah sah sah sah nimbi tu bang don don semua dalam mental bunyi sah nimbi tu bang bamba sah etak sah nimbi tu bantahan kalau bang bamba kena lebang kena buki buki tu bang nimbi tu mai then dengan mana mai tarik rau nana mental bunyi weekend dan boleh nengku. Itu orang ramai ramai mati mental bunyi sah mental rau weekend dan boleh nengku. Sangat tiga nana mental bunyi na 8390113 nana mati bunyi sah main non ganga nana mati lima sebulan dua lah. Selalu tiga weekend dan boleh nengku. Nampak ni tukan berakal ni tu MCE nanti tu point three. Sangat tiga nana mental bunyi na 8390113 8390113 nana mental bunyi sah main non ganga dan boleh nengku. Kebab kau kira ni nampak nana mental bunyi bintang mai nana message. Kuat lagi na message tang mai biar nana nama nama di telefon saya memang pesan nama na ya dadah memang biar ni kena merawat ni pakai pakai tuan serbuk kamu ni nana moni lima sebulan dolar enam bong ibinak ayat dan satu nanti sampai tarik waktu anak mati nama telefon ibinak dan bong ibinak kuah sanggol itu kena kita kena nama di telefon ni na 8390113 nama di telefon ni sama ini nana ganggu ibinak dan enam bong ibinak ayat dan kau nolap siapa tahu tiga tolu serta tuk kita lama tuk mai mata lihat tu mah enam bong ibinak ayat dan dai kau ini nolap nama nama telefon ni kena nolap baru waktu kami kena Kon jano, eh, ada kira, dengan yang nama negara, anda boleh beri kuah, anda boleh ini tolol lima sebulan dolar serta wawa tu katu katu ba, anda bongi bina kan? Tapi mungkin begini kesan saya, saya mesti kembali, kemudian saya kendo lawan listrik kembali bukan dua, kemudian saya sangat membangun dua, anda buku ini salah kerana berikan tu MC, anda bongi bina kan? Lebih kemudian lama tertarik kembali, anda mungkin betul kena beri lawan listrik gua etikus serangga, anda dua nama lama ni, dalam nego, kau kata kau etikus mana Blue Mountains, kemudian saya anggota itu mai Sydney. Mai Australia, kau tukis terangkan Blue Mountains, eru kau nak bunuh kau eru apa mana awa, mai Sydney, excuse me, nak bunuh juga nak balik Wales singko, kantam betul kan lama ni Charles Sturt University, dari University lewat tu kau kena campus singko ada, apa kata juga Bathurst, nak kena campus lewat juga Bathurst, kau kata juga nak Charles Sturt University, katikal lama lama ni kisah lekak kambar kau nak tu MC, nanti tu point dari film, karang karang betul kau, nak Nabi kata bahan ni kakamburaki. Enak lemani balik niwa, enak lemani universiti lembu, na Charles Sturt University. Ibu ni pernah balik lembu, ikhmin ini nandobi tukan tinggal. Ibu satu nanti tukan talan itu tinggal na sal kakamburaki lembu. En duri baga tambah gendu nga, menon dalam awal lebih tito kei baga talak ini nerek, kan dalam awal pasifika, kan dalam nandobi sama itu mai, en lebih mazal kita sara. En dalam ni pernah balik lembu. Kena nama lebih toko ni. Bawa satu kanan program gua ni duri. Kepada siapa kamu ni? Isteri tahu tu kanan program gua. Pada kamu ni mai baka buna, mai baka tera, mai baka tahu tu tak? Karena bukan mendu siapa tiga mai. Enam lebih mazal kita sara. Toko rotak dal. Nak mata nama telefon ni sama yang oleh sama tera. Enam bukan ni kuasa ngol tiga. Kena nama telefon ni. Na 8390113. 8390113. Siapa walu tolu diwa? Saya bantu dua tolu. Anak mata nama telefon ni sama tera. Tiga enam lebih mama ni walu.
Nak loko en bongi bina ka en dendai. Fom bulter bikem bisara se gesta betinga main bom nani kuwa al sa bom bulter bikem ni nui ta kyu ni tal ta tgan bisere so. Mai baka tang tete bikem da. En bongi bina ka en dendai. Sergo. Una da mani bana tu mikini so sengo tkin beka se tiu ron da kaka. So bikem misan da betin beka baka kapit beka. Se da bom beka baka dor tin bom nani kuwa. Sergo mai bala ngau tu ni ta bin du du da bana ni du karabatiko en bongi bina ka en dendai.

Pidan sama mulut tu nampak ni na kang guna kang dah mata pekan ni nampak bukan kuang. Nampak guna sel kang baru guna tu MC 92.3 FM sama mulut nampak ni kesara. Dua ribu ni sembilan mungkin nampak bukan kuang. Bebu balik kita sara. Ni sembilan mungkin nampak bukan kuang. Dua ribu ni sembilan mungkin na ni pakai kabit kita pekan ni dah kata kita pekan. Sosial guna tu pekan. So pekan sanda buat guna ni dah dah bu. So pekan bawa kau tol lilit nampak bukan kuang. Rebut pekan bini bas taxi. Se motor kau pakai tau ke? Bukan nampak bukan kuang. Aku sama mulut nampak ni nampak bukan kuang. Nampak guna sel kang baru guna tu MC 92.3 FM. Sapa ngapikan de tri krimen miniti me dion dono kalogo dion dono kalogo na metali talkina ne kerua tali limni ni kerua ni nabon talaboni emana mailing mutu matati go ene kerua ni lim sa bulan dola vikena ne bobna ni kwa sama tariu tina matali lim sa bulan dola vikena ne bobna ni kwa ene vi mamoni walu na kalogo dion kalogo na metali kena kerua ni nabon talaboni se ne kerua ni dion sa bulan dola ne kerua ni lim sa bulan dola vikena ne bobna ni kwa ne dion dono kalogo vi mamani diwa na tariu tiko kena katoli de dobi katoli lim sa bulan dola voi tri miniti me dava no kubi kera ni tin dono kalogo Ana metale kena na yototi ni namba telefoni wekenda na bobna ni kwa kama sulti kena na yototi ni limso bulan dola wekenda na bongi bina ka ndenda so mbuto ni kimkisara na mate bio ka ndu ni sebti mikira bobna ni kwa sama mbuto ni kimni en bongi bina ka ndenda sergo na ndabat kede en bongi bina ka ndenda

Ven acá, pongo a terminiti, me tiene que loco, amor, me da con el grave, voy a terminiti, no me trae tengo ni otioti, ni na mental boni vikenda, en la bongi ven acá, en dain dain. Matele mental boni, el estel mandal matele mental boni, se hago el que na, matele mismo mandol, se hago el que na mental boni na 839-0113, Carolina mismo mandol, se hago el que na mental boni 942-3631, Katoli na matalboni sa angole tiko kina na matalboni. Katoli limsa mtono sa angole tiko kina na matalboni. Na 296-3709. Na ikavani na matalboni. Ena mbamu nani kuwa tolan kena marama. Sa angole tiko kina na matalboni 944-3861. 944-3861. Na ikavani na matalboni. Sa mainona na ikavani limsa mbamu nandola. Viki anda ena mbongi vina kanedai. Viki mtono nani kakangu ni parwati kena mbamu nani kuwa. Kema ni mbeka na sengi ni mailing mbamu nani mbamu nani kuwa. Kakuni lenga. Toso tiko mga wirango. So wirango sa ngema itari mbamu nani kuwa na matalboni. Karena tu siapa tu melebihi mata kita sahaja. Orang satu na kakuni lenga. Dua singa orang gay indah telang menjadi mukulat kakak. Makuk tu takut dengan ambita menjadi nomen telam nama telaboni. Dan bayang orang na kita sahaja. Eh, dah bawa mula biar tuan leh bawa sahaja menjadi orang tuan angka. Kau sekiranya angka angka bawa dua. Enam buku ni selekan berguna. Orang tu MC. Nanti tu point terfiam. Sahaja orang angka hari ni kuai kita langgar orang angka dua singa. Kau kau ngomu tu takut kau melayan di takut kau mai. Dan buku mesra mai kau pakar mati kau mai. Kebetul orang nomen telaboni. Enam bayi mata kita sahaja. Rodi kila. Dengan melibur mata, enam dua orang orang suara dua orang mana madangko, bintangan dalam teleponi, sarang merah atau sarang nangga, eh? Eba tu ya nak aguari, batal na, nama na libur libur tinggo, tarik itu mungkin, na na turam teleponi turang yang kira mana, enam bongi bina ka, dain dain, eh? Kebang mepaka tau tak libur siapa ni? Kita kan nyawa si kedai, mende aruan nanti al kedai naga. Esta cuenta que atorre que el marama, vi que andan bobina ni cuan, sabe mi borro me da con lo que grave, sabe que de tiene miriti, te han mandado a Twitter, me telefonía 943861, que va a calcular ni nombre, no me telefonía, que quiere, vi tengo mañana no me empaisa nada, que nada daba, me la va a coger ni quien, no me empaisa, en un bon y bien acá, day day. Esto no te va a quedar, bobina ni cuan, donde te veo en grave, bobina ni cuan, se lo hago, menos te va a quedar.